0: I just did the I'm into the papa. Mother, I'm dropping. I'm not gonna get in my yard. I'm not gonna come to the hot man. I'm not gonna stand for land. I'm not gonna be a dam. Remember not to be a hot. Not to be a slam. Not to be a hot. Sentap dan jadi pintar kita dah dengar sejuk dan nak pindah pol ramai ngajar dia sejuk notap dan jadi dapat timbal untuk nak pindah pol nak ngaji pemimpin nak pergi sejuk sejuk nak pergi dan ada sari abad sari nak dapat nak dan nak pindah pol dengan jadi anak
1: Nak kata nak. Aja dijadilin untuk ngadal kesindak. Tapi saya jadi adik boy, timpul tak kau lima malam.

0: c'est de faire Nicolas. Amando, c'est à ce moment-là, non, c'est pas... Danudatane, Brenda, Nande, Hensen, Michel, Malte, de la Nana, de Timothy, Magenta, Hensen, Anos, Baganatan, de Tramban, en Sandra, Das, Malma, Timana, de la... Ça va tout, ma femme, Magenta, de Anangan, ketika dia ada di jidil.
1: Ah, jidil. Nggak kasih nasi.
0: Masih ada, tetap dia ada, tidak ada tindak, ada tindak, ada tuan-tuan. Tetap ini sepenuh dalam hati, ada semuanya. Dia ada saya.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

Kasi naandas ka na dyan, nanap niya siya, Katarina.

Kata na sa kaga, kata sa anda sa kami na palitin nga nandit agay, nantad di masika dinar, nantad kampin dadagan pinantang. Kata na rin dagan, di dinar gali, di jam kaakat hina, nga tada ng 4 minit, da min sa sadat, dan tak kada ka anam, kasi sambuhan kahima, na daliha it kampin dadagan pinantang. Nantar na da kaya dan iti da mana di da kaya di Justin Lisa dan taganakan in tampil sinsiran tandenan taganakan di liam in taran in tatina lalis in pinagangan na ginagi da sa di amin sama kasakan tinan di tangan tiaga sinar gali da antat tada kaisa da tada misa juhan da kahina jam ke dalam dia tahun empat minit dah tahun tangan dah dah dah tangan sesapan nataris pinantang. Mereka ada kenasan kerja dia sih kita tetap saja. Ketahan sahaja itu nanti negara nanti dia masih tak jinar nanti kampung dagangan pinantang. Kita ada jadi kajian jinar gali di jam ke atas hingga nanti empat minit dah min sesedat diantak pada ke enam kasih sambuhan ke hina dadai ha in kampung dagan penantang mantarna ada kayaran itu dan mana ada kekai ha di kaganakan Justin Lisa in kampung sinsiran dan denan kaganakan di en liam in peran en pekena alis en pina jangan dari ngaji dari sadi en in sana kesekala tinan di tengah tiaga sinar gali dan tak kada kaisa kada misa ganda kahina da jam ka kada misa kada kada minit na tahin tangada da daiha in kadangan sesatan na taris pinantang.

dan kena datang serana retina dan nama kena tanda retina ada kesenangan tak ada tu tadi tanda serana tanda retina tanda dia jen tanda tanda nak tanda retu tanda nak tanda retina tanda dia jen ke tanda nak hijau yang nak ni mantap dia jen dah retina itu nak kena tu am kata barang dan santa tapi sama lagi tak ada tinta dah tu nak kaje am dah di tanda tinta dan tu izah jen tak ada dia asal sete zina dan nak ada nama dan nak kena tu sanda tanda dia je tinang ngaji dah tanda dia je tanda dana dan mata tanis ke ada tanda dah tanda dana asal cerita dia nak

四四。

这是圣德母亲。

是。

一份心意，一通电话，一个拥抱，一句我爱你，妈妈就满足了。祝大家母亲节快乐！你好，我是炎亚纶。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, dinakan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama ala bana tak kemuap tu. Sepuluh bagi buat Mei 2026 bersama kau Low Ahad. Kita bersama lagi diam siaran sama ala bana. Minggu-minggu aja kam. Terima kasih kena bersama mengkali siaran sama. Kau pun terima kasih mengkali. Menek siaran sama. Kau pun terima kasih Nutan siaran sama. Yang senang hendak live tak TikTok, terima kasih dong lupa untuk tap-tap di screen, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi beri bersama-sama kau. Kita tak kemau betul betul kita nak setemu kau. Soan kau ada minggu tu aku nak bersetemu kau kam tu. Jadi semoga penmohon sihat, sanang atai selalu, murah rezeki selalu, kau fun, dayak-dayak selalu, okay? Yang sedang diam pelanan, pelap-pelap diam pelanan, terima kasih kena menik siaran sama, Nutan siaran sama Demang itu. Kau pun yang hendak live tu, terima kasih. Jangan lupa untuk tap-tap screen, share-share bila lagi live tu, okay? Yang paling penting, follow. Yang niat lagi boleh follow. Okay, kita berdaya kau lagu tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Okey, Dina Khan. Sebelum kita terus undembua tekodan. Okey. Randel. Siapa Randel tu? Hey, Randel. Okey. Dembua tekodan ni, you know. Pin lek-lek ting rati. Ngoding. Ngoding delah. Ngoding delah. Ngoding delah. Ngoding dendo. Bolehkah? Bolehkah kamu buat jawapan? Okey. Barat ni dinakan tim itu ucapan salam kumuap untuk Semimon kopon salam sayang taklah Muhammad Mazzi barat ni. Okey, Muhammad Mazzi, terima kasih. Terima kasih dinakan minggu-minggu jekam, terima kasih kena sentioso nutan kami tak kumuap tu. Kasau lah mok ni. Okeylah, kita break dong kau lagu tu.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Ucapan terima kasih tak mimon dinakan yang boleh tekor ramai-ramai debui ngogo ITCC Penampang ngendak konsert 80-70. Debui aku boleh jadi pengecara ni. Terima kasih sukungan Bi Momon kerana tekor. Kok pan maku maaf oyo-oyo kerana niat boleh sempat setemu kok kam. Mudah-mudahan un lagi masa kok ruang kang tak majlis ian-ian jo kita setemu. Kok pan lain kali amun kam mau aku niat kali yak bijo aku supaya kita boleh setemu. Dia nak debagi habis mulai debuit. Niat boleh sempat setemu. Kok tak dinakan DJ Toy pun boleh ngogo, Bulat pun boleh ngogo, Kak Ros Mawar pun boleh ngogo. Bangga dinakan-dinakan peminat siaran sama pun boleh ngogo. Dinakan tim itu lagi Sazira, Kok Misra, Lekat Labuan pun boleh ngogo. Jadi terima kasih oyo-oyo kerana sudi bersama-sama kok kami debui ngedak konsert 80-70. Kok debui habis jo konsert salin teh. Bila salin betah kok ikobana ni pin terkelipat peluak balik. Jadi peluak lagi aku beri no. Nyono jomo. Bayang bidok pukul dangai aku boleh peluak. Jadi ini pun terima kasih oyo-oyo kena sudi somo-somo bersomong kok kami debui. Mudah-mudahan murah rezeki momon, sihat momon. Insyaallah un ruang kok masa kok ien lagi program RTM kang kita setemu balik. Amin. Amin amin amin amin amin. Jadi kakak lagi bersama mekali siaran sama tak kemap tu minggu-minggu jokam. Terima kasih kena nutan kami tak kemap tu. Dengan-dengan bangi tu kan bersama kok DJ Z jo. Kena aku sibuk bana sempena konsert tu. Lepas tu bolehlah kita istimewa balik mekali balik. Okay. Untuk dia ganti bersama undangan-undangan buat lagu boleh sedia aku. Tak bangin ni nak kena ingin maku lagu. Komen video lagu yang paku bitak live tu. Ataupun tak WhatsApp kami. Kusung dikau siam. 4 siam 0. Pituk wow. Pituk wow. Kita berdaya engkau lagu-lagu yang pindah aku. Kau pan. Mudah-mudahan. Bulilah. Ngalak ngintam-ngintam. Tak jomo. Kesayangan.

Barat dinakan tim itu, lekata dinakan ti Diana. Barat ni assalamualaikum DJ, pelingin dok lagu Nyon Daya Upaya. Lagu terus dialik. Barat ni, bapakku nak meteko ni. Barat aku si, rupanya yo tu salah ngejak. Barat tak kali tu ya, ngejak dok break. Tegegak aku barat ni, break bapakku ring ni. Break bapak no, Iran pernah aku yo marak break bapak ni. Buat aku tu ngejak dok pandai malap bangun mutu, bangun kerita kok. Mono-mono yo tu mana break bapakku. Jadi bingung pernah ku. Break bapakku, break beliau ku barat ni. Bo aku tu DJ gek dok mekanik. so ni mana break ko. Tapi yang pun terima kasih rupanya aku salah moso. Rupanya barak ejaan ni teh. Ian Oron lagu DJ Toy. Tujuku tak jomo lapasan barat Diana. Okey. SBNI, Sien SBNI itu. Assalamualaikum DJ, Yen Abar, Abar Alap. Okey, ingin maku lagu, ingin uju salam, komen video tak diam live tu. Ataupun dedek bitak nombor kami, kosong dikak siam. Empat siam kosong, pituk wau, pituk wau. Okey, DJ Toy, lagu yang nyawun lagi, jadi maku lagu lain. Yen pun terima kasih tadi nakan yang maku lagu tak WhatsApp tu. Kok pan mudah-mudahan Mimon senang-senang atai bersama kok lagu-lagu yang pinenek tak kemap tu. Okey, jadi seterusnya kita berdayaklah engkau lagu tu. Kok lagu tu.

Lagu Emo Kita pukul 4.22 minit. Kemudian terima kasih Kakal bersama Mekali Siaran Sama. Terima kasih sedang anda yang sedang diam pelanan, pala-pala diam pelanan, baragai uran mem luar eh. Jadi jogo keselamatan, dong laju-laju melan kereta. Tapi insan pun begeun pen kakal bentingal yang niat pandai mekale untuk makai tali pinggang keselamatan. Dinakan. Oh, dinakan. Makai no tali pinggang untuk keselamatan. Kok untuk niat muan bahaya tak diri kok penjomo lain. Ah, dong no penting albana nek kali beneran. Oke, makai no tali pinggang, dong no laju-laju melan kereta. Amun kiabut no bana bulilah, amun un kemalangan kok kiti sempat ngelak. Amun kiti mau datus wampu pelek tengelak kok. Uak pun niat sempat pelimpas. Ngito kiti tergegak bangun uak-uak pelimpas kang. Kok berai bangun uak. Asal kiti luman unjo bangun uak terlanggar kok. Nasib lah kok. Tapi eno jogolah diri, jogolah keselamatan, jogolah kesihatan. Makai nak kam tali pinggang, dong no main telepon melan kereta dinakan. Main leso, amun ingin no bana main berhenti no sedilan. Berhenti sedilan, main no sampai maghrib. Okay, bayi maghrib baru mulai. Amun ingin do mana main lah kok. Tapi amun melan kereta, dong no main tali, main telefon dinakan. Okay, makai tali pinggang keselamatan. Mo slow slow kok. Alap melan kereta tu paling no laju 40 jo. Dong no lebih dari 40. Sebab bahaya dinakan. Kecuali no kiabut bana baru no buli mo wow atus. Oke, okay, ini pun jogo keselamatan, jogo diri, kok pan jogo kesihatan masing-masing. Oke, okay? Jadi kita berhibur lagi engkau lagu tu, dong endo atai, mudah-mudahan momon tersuatai.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Tajuk-tajuk abar ke Muab Tu. Sabah nukung aspirasi rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek landscape 2026 binuanan tak PBT. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Lat nukung penuh pemelanan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM 1 penekonan tak pendidikan digital kod infrastruktur kesejahteraan guru TVET kod STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Mara Nut Binuanan pengendaan lebih iono aspek keadilan pendidikan kok pendidikan inklusif luar bandar engkok pemetagapan kepimpinan sekol inisiatif niyakinan kulit ngatasan isu kritikal lokon kok sekol terlanduk miskin kok kekurangan guru tak pedalaman Sabah engkok tuntas diam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau bertutur ngerasmian konvensyen pendidikan kok persidangan agung perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah ta SICC Kota Kinabalu. Haripan ni penetekol oleh Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Lat, Datuk James Ratib. Guru besar ni Arif selajur engkau peranan sebagai pemimpin Bobok School. Dia muat kualiti pendidikan kok masa bunda Mura Talatu. Jumlah 6.4 juta ringgit tabangan geran program entawa projek landscape 2026 binuanan tak 25 puk pemedaras kuasa tempatan PBT tak Sabah. Tabangan geran mengkebuli PBT melan program membiak kempen air hijau engkau kesedaran penjaguan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara inisiatif antara usaha mentagap amalan gadung sendiri ngebudayaan penjaguan kebersihan kok kelestarian alam sekitar di Empuk Banjomo. Beliau anupan adun membakut temuan masa program jelajah air hijau 2026 tak membakut. PBT bertebiak ni Arab makai sealap ni geran anu binuanan dia melagak pemelanan kempen air hijau tak tungan masing-masing. Kestabilan politik Talatu perlu selajuran penyeloro. Dia metongan agenda penanggungan kok kebajikan Bangan Jomo. Kulit penelan engkau lebih pengen kesan. Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki Mara. Politik stabil penting endok penanggungan ekonomi kok pen pemelanan dasar untuk Ban Jomo kulit penelan. Barat ni, Ban Jomo Sabah perlu tarus mentan rego kesedembuhan kok keharmonian anu jaji kedarasan Latu. Terpasuk no sikap saling hormat, niak ngiro bangso kok latar bukut. Sambangan pesta kamatan jadi tungan penting dia mentagap kesedembuhan Ban Jomo dedangai bangso tak Sabah. Sultan engkok tema tahun tu, kamatan pemenuai perpaduan ngerai keharmonian.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Ay, Ming, doon ko nalisukan no ka ito tao. Makay badong ko mga kasut to.
1: Uy, niya te kulot. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu nek teko jogging lulai-lulai, luman pen cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, nda indah te badan ku tu. Ampus aku mun lulai tu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko.
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, boy nu pentek kurangan ko gula ni eh. Minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu tek. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke jogging ya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan je lah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu tek, Mimi. Ai ngagat tu minta simpang ya, akan nut pan semua-semua.
0: Eh, amun bege nut nasabaku. Ngagat kau, kajak.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon. Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Un lagi 20 minit kita bersama. Terusan til lagi segmen lagu-lagu tak kemap tu. Kau lagu-lagu setarus ni tu. Yang sedang dimpelanan, pelap-pelap dimpelanan. Terima kasih kerana kakak bersama kau pun menit siaran sama. 20 minit leso ketemban untuk kita sama-sama tak kemap tu. Ianin pun terima kasih kerana sudi bersama-sama kau kami. Semoga dayak-dayak atas selalu mimun dinakan. Sekiranya ni usah lah kau silap. Sebetul aku bersiaran, maku maaf dinakan. Okey, yang alap ini indo, yang ni alap ini niman tio-tio. Mudah-mudahan pan mimun kita berdunan kesihatan, kedayagan atai, teko rezeki yang iko bersama-sama kau kita. Kau pun bahagia bersama kau keluarga tersayang. Okey, yang sedang bersama ngendak live, terima kasih oyo-oyo dari sini. Tabang tap-tap, tabang share-share, tabang follow. Yang sedang mengkaletak radio, terima kasih kerana sentioso nutan kami low-low. Mungkin kadang un tuturan niak ngam ataupun peragaman yang niak ngam, aku maaf dinakan kita beragam-beragam jo. Okay, mana tahu un lagu-lagu yang kami niak ingin tapi pelingku, kami yang lagu yang kami ingin tapi niak pelingku. Maaflah dinakan. Okay, ian-ian pan omon untuk kam sebenarnya ni. Kok untuk dayagan bipan. Jadi tentu lagi sekiranya ni usah lah aku silap sebetulnya bersiaran, maku maaf. Kok pan amun kam ingin maku lagu, dedek biju tak nombor kami kusung di kau siam 4 siam kosong pitu wau pitu wau. Ataupun boleh ngendak tak live TikTok tak kemap tu. Okay, mana tahu mang-mang kan bersama kau DJ Z, DJ Fatin kok. Lain DJ lain lagu ni, lain DJ lain cara ni, lain DJ lain gaya ni kok. Yan-yan pan amun dekat maku de diri, sekiranya ni unsalah kok silap, maku maaf. Kok pan yang alap ejo nindo, yang ni alap etini mantio-tio. Okey, goyang barak aku buli pinakai bulilah. Amun agak-agak niat ngam, niat ngini. Okey, mesti un pen yang buli, un pen yang niat buli. Jadi mana aku akan mengkau lagu-lagu tu, insyaAllah un masuk ke ruang kita akan semua balik. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo, fikir alap-alap pasal jomo, kau pen muat alap tak jomo. Okay, amun kam ingin ni hormat lek jomo, kita pen mesti hormat tak jomo. Amun kam ingin sinayang lek jomo, kita pun mesti sayang tak jomo. Yen dedek ti eno tekulek ti.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tuh. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu tau.
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jumpa muka beluang kereta ni. Ha, pian namun terak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah munti kita no. Amun ni ah. Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk. Lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus dano kereta no eh. Sekajap je te eh.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Sabah nokong pamalan jalan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit garan projek landscape 2026 dendean 7 PBT habal minta dana. Pemerintah lahat anokong taungan pamalan jalan rancangan pendidikan Malaysia RMP 2026-2035. RPM muan keutamaan tuju pendidikan digital maka infrastruktur ketanaman guru TVET Ruisab STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka ia Ruisab niisbat soal keadilan pendidikan maka pendidikan atanam maluasan bandar Ruisab pamahogpotan kepimpinan iskul. Alinan ni para saya mampu maka atasan palkala ahunit buat na iskul gabuk maka kekulangan guru ma pedalaman Sabah tak selesai mariam togol rancangan sangpu tahun. Beliau ahiling ma peresmian konvensyen pendidikan maka persidangan agung perwakilan keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah ma SICC Kota Kinabalu. Hiling nani pak sampai hek mantiri pendidikan sains teknologi maka inovasi negeri Datuk James Ratib. Guru besar ni asa-asa patuya bahala mencari pemimpin utama iskul mariam ama wujud kualiti pendidikan maka masa sinong generasi masa generasi muda malahat iti. Nia 6.4 juta ringgit hak balikanku. Nia 6.4 juta ringgit hekana katulungan garan program atau projek landscape 2026 nindean 7.25 pihak berkuasa tempatan PBT Mas Sabah. Katulungan garan mabincarian PBT amalan jal program pasal kempen air hijau Ruisab Pangisayu pengancagahan alam Sakulibot. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka hali antara usaha pamahilalaan alam gadung sedimin hei ama biasahan pengancagahan kalisinan maka kalanuan alam Sakulibot mabaan masyarakat. PBT Ruisab ni asa-asa ngak manapaat garan pamuan inan untuk pemaluhaan pamalan jalan kempen air hijau makawasaan kania-kania. Katedogan politik malahat iti supaya ni pahilala. Ako maka kila-kila agenda pembangunan maka kebajikan rakyat tapalanjal labi akahab. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ngahaka politik atau tog mustahak ako maka pembangunan ekonomi Ruisab pamalanjalan dasar untuk rakyat berjaya. Beliau ahiling ma perasmian sampangan keramaian keamatan peringkat daerah kecil Matunggong. Totosna rakyat Sabah supaya nui maka patatas he pagtawakupan maka pagsombibihan yang menjari kekosongan lahat iti. Pasodna sikap magkaloman halam minsan magpangira kaum maka sasila. Sampangan keramaian keamatan menjari matag mustahak mariam amahogpot pagtawakupan masyarakat indigenous kaum Mas Sabah. Magabay maka tema tahun iti keamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Pitumpuk maka seprogram jualan agromadani nilan jalan masa kulibut negara maka halga pinavilihan dakayu titik 28 juta ringgit. Ya maka induan lavi 200 ribu ringgit 7 pemakai ongkon bulan 4 tahun iti. Timbalan Menteri Pertanian maka keterjaminan makanan Datuk Chan Fong Hidang Ahaka kabutan inaani maka pandaan kehapan pemelanjalan program inaani. Beliau ngahaka baipain ngerasmian jualan agromadani Mega 8 Kota Kinabalu malintasan Dia Soka. Sangai ni pakilahan ma tahun 2020 maka tullo program jualan agro madani maka sulat prestasi maka akigan ma sakulibot negara. Ma 2020 maka 4 jualan agro madani ni biak he labi walaupun maka sangibu usahawan maka berjaya maka sulat harga bilihan 120 maka siam titik 5 juta ringgit maka maka inuan 30 maka 8 titik 8 juta ringgit 7 pamakai. Prestasi program pasong mak tahun 2020 maka 5 mabila halga na binili maglabi min 100 juta ringgit. Ako maka kila-kila rantaian bekalan kinakan si daru maka sukupan aa maghuma maka luasan bandar ni Soho amahayaan hasil pamaluhaan ma daerah kania-kania. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato Johnny Bon J. Kurum Orisab Anoh Rakyat amajari paghumaan selaku perniagaan ako maka pahayaan pendapatan. Beliau ahiling ma perasmian sampangan keramaian keamatan peringkat daerah Beluran 2020 ma kondom. Rara Dayan Dahlia Dominic digalal unduk nadau Beluran maka kolek hadiah sin tunai RM5,000 piala maka dakarangai hadiah paawai. Beliau akan ngawakilan Beluran ni pagtandingan peringkat negeri ma pemupus sampangan keramaian keamatan ma KDCI penampang telumpuk maka sehari bulan 5 itu.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Empat po makaruang ngibo, walu hatus yang po makampat hinang pamarijsaan Mariam Obstetris 4.0 bersepadu nagna sang po makondom halibulan 5 ngabot ribuhi. Ani 550 makondom kes ni sulat, yaitu ayay Mariam kawalan bot na diesel, petrol, makagas petroleum cecair atau LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasaan KPDN Dato Azam Adam Ngahaka min heka hei rahatus enumpuk makasa poho ni sagau min kamemon heka kes ni sulat he magismagol insalan diesel yang paling alangkau yaitu 240 makasiam kes baypain hei pasuru isab insalan petrol yaitu rahatus sangpuk makasiam kes. Sarawak ni sulat kes masual insalan diesel yang paling alangkau baypain hei pasuno isab Sabah maka Johor. Manakala insalan petrol isab Kelantan ni sulat selaku kes paling alangkau baypain hei pasuno isab Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Rah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah magakal majari nakura ma program ekspedisi ma kota Borneo ma Sabah yang dijangka akan dilanjalan pahalu ngabut Allau Rabu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Dato Muhammad Zahari Yahya Ngahaka Tengku Hasanal dijangka atakan ni airport kapal loyang antarabangsa kota Kinabalu Malisa Gerakayu Utulau Pahalu. Baipain hei ini jangka magbea maka yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman ma Istana Sri Kinabalu untuk magtau maka magsapali kapandayan. Tengku Hasan Ruisam ni jangka akan anungut Gunung Kinabalu maalau Selasa maka niabai pegawai maka anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia PASCAO. Sedimin hei ini abai hei PDRM ekspedisi mintandahan itu mampu matotok bagot rapalanggungan maka pagtabangan strategik antara Pahang maka Sabah. Sedimin hei amalabungan sumangat pagtawakupan maka sumangat patriotism tujuh rakyat manegara iti. Latihan pemasampaian kecekapan Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau Udung Ibu Dompuk Makonom. Matotong yang magsakap mabila magatubang maka kahunitan Emergency Response Team ERT ma Sabah. Latihan inan mustahak taungan ako maka kila-kila pasukan ERT si daro magsakap mabila magatubang maka kahunitan. Pasukan ERT taga peranan selaku pasukan tindak balas awal sebelum katakahan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kelabakan Dato Andi Muhammad Suryadi Banding Ahaka Ngahaka butih inabu perasmian penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Mariam masa hei beliau analikan baan anak muda amiak ma pasukan bomba sukarelawan ma kawasan pisuk paglahatan ia ahunid ni tujo. Hinang inan akan masongan kapasutan tindakan rai-raian mabila tajari haka ni pagrai-raian maka embal supaya magagran ketakahan pasukan bomba. Rangan lalani para saya matai takaran ma riata buhung. Ma riata buhungan ma restoran kinakan rilaut ma sepanggar ma Allau Sabto. Magmula tabak Mariam keadaan embal makasayuan dina sebelum nisahkan mulai lahat he pegawai perubatan hospital Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Syed Abdul Rahman Ngahaka, siasatan awal kajarian inan magsabab min aa magmula inan amungan rawai latirik ma buhungan restoran inan sebelum takaran. Batang tubuh aa magmula inan nituran ni unit forensik Hospital Queen Elizabeth ma balikanku. Batang tubuh aa magmula inan nituran ni unit forensik Hospital Queen Elizabeth 1 untuk ni operahan. Kes ni sipat selaku kes patai managaha. Pemupu Sabah bina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah nokong pamalan jalan rancangan pendidikan Malaysia 2024 makonom 2024 makalima. 6.4 juta ringgit garan projek landscape 2024 makonom nindean 7 PBT.
Butenah balahat kuapiti bayi ni sedihan main section berita ewal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang hai Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Daas sa bali-bali kinasinginan maka ni agsahan onggo bangiyay halbilahi maka tao soal kalumanbi. Ngay kabilahi palamud-lamud masoal kalumanbi. Sago, minsan pa'y na'y kahiyabi mamata onggo to tatap masirukam anak pinamanja. Selamat Hari Ibu 7 Kamemon Ibu Onggo Ina Umi Mami magkaginisan lagi. Min kami sehe alaon makaam. RTM, teman setia Anda.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Awak nampai penuntulan untuk badan seranakan Maram Bilak Pantai Barat kawasan Kota Kinabalu Lisag Onom Dompuk Makam 4 Minit Sik. Awak nampai pasal waktu solat fardu maghrib maitu kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah. Jadi hapa minta dan rakan niwantug waktu solat fardu isyak Maram Bilak Pantai Barat maito maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktuna malisag pitu tulumpuk maka pitu minit. Selamat nunayan sembahyang fardu maghrib.

0: S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahia naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zon pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusak rilaut.
1: Mangsuku sababa makale siaran bajau hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Jadi Allah iti serahkan sangpuk hari bulan 5 2020 makonom. Tentunya kita Allah ahad adakan maka pag-abay lagi masih mariom segmen ongka-ongka penean B. Jadi tentu narakan Bang Iai kan bilahi Pak Avai ma TikTok live Sabah VFM. Abu tidak ni mariom segmen ongka-ongka penean bi mencari Pak Avai ang mu ongka ya bilahi pakaleta ko hapitu sananakan. Jadi apa ragda ni tunakan ngaku

Patan sa palikon ni Panansan na kan sa lako pamakali sa Bavi FM, siaran Hiling Sama. Ito bantog by pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. By amaluas haka malisag 5.35 minit kohapsi. Untuk kalau iti masangpo halibunan 5.20 makonom. Makawasan pedalaman na bawan nijangka akan tajari hunus maglete ulan landos. Nijangka akan tajari makawasan Sabah pedalaman na bawan makatambunan. Manakala makawasan pantai barat isab mapapar putatan penampang Kota Kinabalu makatuaran. Manakala marambila pantai timur makawasan Tawau makasandakan Tongod Roysab akan tajari kajarian ulan landos baliw kansang maka magbeak maka itu letek nadalakan dijangka akan tajari ma kawasan inan ngabut lisag siam sangom itu sanadakan. Jadi hina ini Roysab danakan Roysab manjari tanda ta ma laman web rasmi ma www.met.gov.my. Aku kita makakila-kilakan diha keadaan cuaca asakah wak masa serakan. Aku nampak ing kita itu rancang itu perjalanan ta sebelum kita pinggah pinggirkan tanda ta keadaan cuaca bang iya keadaan cuaca luar kurang ahap manjari pain itu pospon keadaan pospon perjalanan ke atau bertinggal rakan untuk menghali apa yang kita masual keselamatan tasarakan Roysab rakan mariom keadaan sida pangulan itu rakan itu bot Roysab mariom bantug apini sapali mariom hakahaka kohapsi yaitu rangan lalah kono ani para saya bay takaran hamatai matain rinan bay takaran mabuhungan ma restoran kinakan rilaut masih panggar maalau sabtu alau diilau danakan jadi tentunya mariam keadaan betitu danakan subai Roysab kila-kila tak keadaan keselamatan danakan mariam hakainan ani hakaan tabak mariam keadaan ambal makasaiwan dina sebelum nisahkan molek lahat he pegawai perubatan hospital likas danakan jadi ina ani Roysab danakan antara palkala-palkala subai taungan kita paisbat masuk keselamatan ta paligay na bang iay kita ngan tanan kahinang melibatkan latirik sadanakan. Jadi tu yang ta adanakan ko hap itu da kita tapaut waktu mariom segmen ongka-ongka penian bi pa abai lai kam masih ma TikTok ka atau ma Facebook Sabah FM angamu ongka ongka-ongka bajau pantai timur menjari pakalita ko hap tu sali-sali untuk paglasig-lasig ganta. Pakalita ongka ya bai na mariom playlist ko hap itu ongka min artis Lobo dia ika paniksa numa ako sa Bavi FM siaran healing sama ambal nasa.

Sangpo makarua halibulan 5 sa kahaba tahun. Runia taajub maka allogan insan ya si daru ania mabihingtam hinabukitam amarullo toongan. Sigam, ngay kahal maghinang makasihatan sa ko alood makale amatan ng jiwa makawira ya maghinang mbaltao ni male. Nas atawa jururawat halhe kaandu kailo maka asena. Sigam nambalan ngay kahal bakat mabaran sa ko rusa he tingau maka taasahan he aasaki. Tujuh kami monas atawa jururawat jasabi mbal pasangsang. Selamat hari jururawat sedunia, jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akut maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akut maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akut maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana ialah akut maka atasan ansuman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara. Keselamatan tanggungjawab sali-sali.

Sabah VFM siaran Healing sama tentu nama itu masih yang pok makarwa titik pitu frekuensi sarakan tarui sab ani apa avai man TikTok live Sabah VFM. Jadi yang mau ongkak roi sab ani ada rakan ta mai tu orang TikTok na black paper min sok keningau. Ngamu ongkak min artis ngak datin sa dia ngamu ongkak min artis datin sa dia yaitu lampa-lampa pisang. Jadi rusa mani ada rakan ta min lah dato si Eddie ngamu ongkak min artis dance kiring manisan. Jadi pakalai ta ongkak itu untuk pengelasi-gelasikan tawa ko hapito Sabah VFM siaran healing sama embal nasa

0: Kahansayan dalam doma salam Malaysia Madani. Renoring ohomyo nahon pamahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Sabah nungkora rancangan pendidikan Malaysia 2020-2025. Unum titik 4 juta ringgit Grand Project Landscape 2020 tinakan rapi BT. Perintah Negeri anungkor peperlanan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2020-2025. RPM apa kau lura pengufasan digital ham kau luayan nu nasuangan kinung soya nu anguvas tivet am steam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor nambala itu nak kaya niyo babal nu pengufasan. Pengufasan ralusar bandar ang pakaansayan na kepimpinan nusikulan. Lakaw hitu inilayan minsu panaling Gapura babal kono kapahanan na kuling raangunguvas raasak usaba am sikulan na kalair dalom timpu opor taon. Isa ng balara hitu pat nang impuasan nu kaluluran pendidikan am kaluluran tukir nu taon perwakilan ra kaapat nu pasisimpungan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah ra SICC Kota Kinabalu. Rahuno pinasukun Menteri Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi Negeri Datu James Ratib. Guru Rayus asauk ra pemimpin mayo nu sikulan ra pokok tapasila ra panguwasan onsoi mulir kahansayan nu tu wahu ra oro matong ra negeri itu. Onom titik 4 juta ringgit penginsupan grant nu project landscape 2020 tinakan ra 2025 tayar ang nguasa amahun PBT ra Sabah. Penginsupan grant hino pakaloi ra PBT aparalan ra program nasungkait ra kempen AI hijau am kalimanan pahalungan ra libung nu kinayano. Menteri Perintah Amahun ng Penampahunan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala, itu kukulalako pengkotopoyo pahalungan ralibung nukinayano, kebersihan ng kinonsoyo nulibung nukinayano, atayar nunasuangan. Iso ondoyak pono adun membakut Nambala rahitu, pat program jelajah air hijau 2020 ram membakut. PBT kini tak amahun ara gran hino, aparayol poyo ra kempen air hijau ra intok si hahama. Kinonsoyo no politik ra negeri itu akasi perayuson kono po kinonsoyo no papasingkatan am kebajikan no rakyat. Menteri Ruandu kepiahan am kinonsoyo no rakyat Datu Julita Majungki Nambala kinonsoyo no politik akasi kapuyo hili papasingkatan ra ekonomi am dasar no perintah ala peralanon muli rakan saya no rakyat. Iso Nambala rahitu pat nangimpuas ra pesta kamatan peringkat daerah Aborok Matunggung. Rahu kono poyo rakyat Sabah kasih pahalung rapan siluluman ang kinonsoyo nu rakyat untuk nasauk rakain katahan nu negeri. Pangapuan rapesta kamata na kasih kapoyo rapokot apapirot rapan siluluman nu rakyat nasalinut bansa rasaba ahondo ratema rataun hitu kamatan apakah pirot rapan siluluman apa ramai rapahan sayan. Tulung operam rondo program jualan agro madani pinaralan ratikop nu pamahunan rakalapan 1.2 balu juta ringgit. Itu nangin suprana suangan ahayai rausin suku nakasail 200 ribu ringgit insom rabulan kapat tahun itu. Timbalan Menteri Pantina naman am kaumaan nuaganon Datu Chan Fong Hin Nambala itu napaintalang rakinivit kinonsoyo nu program hino. Iso Nambala rahitu liwos nangin puas ra jualan agro madani mega at Kota Kinabalu ralintasan desoka. Into rapan pinatandul rataun 2023 program jualan agro madani nakala presungkur onsoy ratikop nu pamahunan. Rataun 2024 jualan agro madani winaya nu nakasail balung operam rondo ribu usahawan nakalapan 102.5 juta ringgit amratipu ahondo nangisup ranaswangan ahayai rausin suku talung operam balu titik balu juta ringgit. Program itu rayu semingkot pada tahun 2025 rakalapan nakasail 100 juta ringgit. Kono amarandan rasuang nua kanon rayu sakauma ulun antinanom ralusar bandar kinita kemaruang papasilaan ra umas nuta tanom ra daerah si hahama. Pasungkur Menteri Papasingkatan Perindustrian Kausahawanan dan Pahinuan Datu Johnny Bon J. Kurum Akpono Akitak rakyat apasauk ra pantinanaman ra rondo pantalanan amaruang rakalapan. Isa nang balara hitu pat pangin nangimpuas rapesta kaamatan peringkat daerah Beluran 2020. Irara Dian Darlia Dominik pinatandul asau kera unduk nadau Beluran nengapu Ratu Lampos Usin di RM5,000 piala ulik kono kukula tu Lampos Pinawaya. Isa asau kera wakil nu Beluran ahili rapahilian peringkat negeri rake di siya pinampang talungu peram ronda hari bulan rabulan kalimo itu.
1: Aho itu aringoh miurin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut. Murut.

Apat ngoperam 2,800 yang ngoperam apat pemeriksaan pinaralan rapat nu obstiris 4.0 bersepadu nangimun rau peram onom ribulan katalu sukura oro ramai. 500 lima ngoperam onom kes pinavatik nasung kait rakuliamu sinalungan nu parinta kono diesel, petrol, am gas, petroleum, cacair, LPG. Ketua Pengarah Penguatkuasaan KPDN, Datu Azman Adam Nambala, intora suang nu hino 106 ngoperam rondo ngaulun tinahan. Simpung kawin ukuliamus hinau, loho nu nakasail 2,3 juta ringgit. Intora kawin ukes pinavatik, paparindiman na diesel na mati ka kes asawat kapio, yo hino 204 ngoperam siam kes am petrol, 100 operam siam kes. Sarawak na mati ka kes na sungkair na diesel ra asawat kapio, sunukuno nu Saba am Johor. Rakes petrol kelantan namatik rakes asawat kapuyo am Rayusno Sabah. Tungku Mahkota Pahang, Tungku Asnal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Raituddin Al Mustafa Bilal Shah Asiha Nampilon ekspedisi Mahkota Borneo Ras Sabah untuk peralanan nangimun da oro nusuau sukura oro katalu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datu Muhammad Zari Yahya Nambala Tungku Asnal Kulimanin aka sukura intok pansayawan na salinut pakuan Kota Kinabalu jam kasar atangan uoro amrayus na nambului yang dipertua negeri Sabah Tun Musa Aman Raistana Sri Kinabalu Tungku Asnal Kulimanin ang kilayo ra ruau Kinabalu ra oro karuo ambayain no pagawai amang gota pasukan khas tentera udara di Raja Malaysia Paskau ang pasukan amamaya into ra PDRM. Ekspedisi itu ay tapatan minsup apapirot poyo rapan siluluman ang pahinsupan nu pahang am Sabah uliko na pasila rahuang ahingar pamahunan rakyat nu pamahunan itu. Sangulunung kuyo ni natoy ay tapatan nakaran rasawat nu tap nu rondo intok pahinakanan rasa panggar ra oro ka onomli. Ang kuyo ni no natanga ika na kaliman ang pinawala na iruan rapinawo nu pagaway perubatan hospital likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Said Lot Said Abdurrahman Nambala mayara panutunan apasi ang kuyon hino nakaran livos no kinuminam amalompor rawayar nukaran ratap no intok hino inan nung kuyon hino initaran raw unit forensic hospital Queen Elizabeth Rondo kono lapaan kes pinawala ray natoy nampulali popornor liyo kupayo aho rakasi bonsoy Sabah anung koro rancangan pendidikan Malaysia 2006-2005 onom 4 juta ringgit Grand Project Landscape 2026 tinakan ra PBT. Ini nopo pernu aho nu pamahunan terasawa WFM kasalulaan rahumurut. Aho inili kinumbasalaho Rishahira Samain. Salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan neng. Ukulang ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon kon lagi yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Ina, oh konang alulung ramon.
3: Baik kapulisok wang am ambo, kenopo ina asalok angkivala ramanmu. Hino pai nu angumaya rakayahanmu. Aun pono tuotaka, itaka konoyak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oro nu ina, rakawi nu ina, intora RTM, teman setia Anda.

Yo babagan si anda londo meragawi baga-baga konang gini ngoramon inoran dalam kesalulan rauh numur rasa BFM rauh itu baga-baga gara rauh minggu rauh para ribulan rabulan kalimo 2000 dong opera monom lansan ramin kawai atyak pwede konang doko min konang gini ngoramon ran dalam kesalulan rauh numur rasa BFM baga-baga ka rauh no onsen soyak rauh tukin-tukin waro wow. Ya oro-oro itu baga-baga kara opor amari bulan-bulan kalimo hino oro pangapuan ta kara oro no ina kansian ko na nga pura oro no ina rako no rwa ina-ina ina-ina taka kawi baga-baga li ko no randu miun ko no begalar ina nasawit trenggalanan ra ina kansian ko na nga pura oro no ina oro itu baga-baga kawi amina ina ka san ra kono pangapuan da oro no ina itu ang ibit ra kansayan ra tatandu ra pamahuangan taka ra kono asi no ina ra itaka kono intora lalaing sugura reno tu ra kono maheo piniara no ina ang ibit ra kansayan itakar kawi ra kono kayahan taka kansayan kono ngapura oro no ina baga-baga ka Raisa na kawang kini ngoramon dalam kesaluan daun umur sama BFM rakono kukula rimba rakono patra pangapuan takara orang no ina rimba ini peninggalanan ina raro itu kono pasadulan kuramion paga-paga ka sino kele kono pambilinan mina ka kono beliang itara bilin mion patra pangapuan takara ina tu kono mbala bilin ra ina mion atau kono itu kono Loreno tu Rais kena kawan kita bilin. Eno mayara live Facebook mayara page mayara sa BFM. Batik minak na komen. Live Facebook may. Mika pia kena mayara WhatsApp mayara nombor 0 Rono Siam. Apa Siam kusung tulu balu.

Suara dari baga-baga kau kan pada boleh angkiri ngoramon dan dalam kesalahan dahun nomor sebab BFM lalu domino. Akhirnya no baga-baga kara kau no angkiri ngoramon dalam kesalahan dahun nomor sebab BFM Maya Raportel Radio Nu RTM baga-baga ka batik minyak radio dot rtm dot gov dot my. Rako no Maya rako no angkiri ngoramon kesalahan dahun nomor sebab BFM Ahino maya raportal no radio RTM masuang kono radio radio oma kono ringohom yung pagapaka ka nakasimpong niyo kono radio no Sabah VFM randalom no portal rasmi no RTM pagapaka ka ahino batiki minak radio.rtm.gov.my ako kono ang kiningo ra kasalulaan rahun murut ulipi ko na ra indok bokon ra ko nasuang ko na ang kiningo randalom no reno tura ko na inaya ra porto rasmi no RTM pagapaga ka sinayak ra opor ribu siam ngoporam rondo ulun ko na ang kiningo ramon reno tu maya ra radio porto rasmi no radio RTM pagapaga ka ino ra radio.rtm.gov.my. Kau kena hujum ra portal rasmi no radio RTM hino mayar laman web pakai kau. Suai reporter lah kau pandu kena beli yang kini orang mohon hino mayar RTM klik pakai kau. Hino download amin akan RTM klik rendalum telefon min no. Maka kau kena beli kena yang kini ngoh RTM klik. Ya batra pengapuan ra oro nu ina ra oro itu baga-baga ga rais kurang kini ngota gara duo rimbai ya duo rimbai rimbai ini galanan ra ina intori Adrian Arias Riley amzun ori mbari silibin bugis rimbai ini galanan ra oi ina tatandur aku no inga ta gara ina ina ta ga ringo ta gara rimbai itu intori rimbai kasar rimbai Adrian nantam ri Riley amzun ori mbari silibin bugis.

Yo, apa kabar? Raino rata tanu mari studio itu jam kat dulu dengan pembalung kami di London. Rayo sekarang aku dapat kabar bahawa yang kali kena angkini ramon dalam keselan dahun murud dan sian dalam dalam memimpin kawi ampun ingin konangan. Nah, Rayo sekarang kini ramon dan dalam keselan dahun murud dihina maya kira live Facebook maya page maya sama BFM V Good. Kami kapi aku nama reporter Radio RTM reporter Radio RTM pakai kara radio batik emak radio.rtm.gov.my nama ya laman web. Kami kapi aku nama RTM klik aku nang kini orang kesalahan dah nombor sabab BFM. Ya raro itu aku nampak ngapuan tak kara orang unu ina rais kota kau kono sino kali pembilin nana bilin bilin mion pasukuan rai ina ina mion lipi kono rai andu andu mion pakai pakai kah raro itu aku nampak ngapuan tak kara orang unu ina rata tandu ingat tak kara kono ina tak kah pakai pakai kah rais kota kau kono angin terbilin hina mayar wasa mayar nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu kami kapi kono mayar live Facebook mai batik mion nak rekomen live Facebook mai lalu nom itu. Napa ora jam katul 8.5 menit apa apa kaya aku nak napa kena kaya aku nora in ra kaya napa raina tangan anu info nu suka ni ndara kasalan dahun merasa babi fe amra jam katul talu ngopram tulu ngam menit napa aku nak kaya azan isya kra libung nokot kena balam into kinto ka hondono rasa nang kini ngotak ara dua rimbai rimbai kasano rimbai ri Renol Lucas Renol Lucas rimbai ninggalan sung gait pinatikan namun no rimbai syari namu syapri rimbai ninggalan ada andu iningan ngapo ngapo dua rimbai no aga kenapa kaya razani syakra libung kita kena balam minta kita kahon no

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ina okona ngalulung ramon.
2: Baik kapulisok huang am ambo, kenopo ina asalok ang kibala ramanmo. Hino pay no ang mayar kayahanmo. Aun pono tuotaka, itaka kono yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura orono ina, rakawi no ina, intora RTM, teman setia anda.

Kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Asisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Kampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTN teman setia Anda.

Yo, apa bagaimana itu rimba entri Jobri Lambar. Rimba ini ngelan angin suat riunina. Ini nanti kita rejam katu lapat ngobrol balung amin londong. Inora rimba itu lirakku nupang apuan tak ada orang ina roro itu inora apuan. Ratukir tukir nu tahun inora tukir nu oro opor hari bulan. Bulan kalimu apa kebakar rakun pengapuan ra oro no inar pemahunan tak Malaysia tu. Ya lansan ramin kawir lalu nomino kena angkini ramon dalam kesalahan tahun berasa BFM. Aku no onsen sayak paga paga ka. Sino kele kena paga paga kena kiralan reno tu rakun no muli ra pemahunan menu lip yo kena ra ati aku no koyan miun ra sambil sambil reno kena angkini ramon dalam kesalahan tahun berasa BFM. Rais kena kau rewali wak kena kiralan baga baga ka kiralan ra kono reno tu rasolora kekere tu li rumasa mawas malansan baga baga kono ra padra rumasa reno tu ra kono apa kura kereta tumala kono apa kura kereta ra kono asuang niha ra kono sungai tu mata urasang kulo baga baga ka ino ra kono ala juga pun kono ino ra padra kono paralan kereta melaju empat ra kono kau apa kaya rasung oi tu matau no okay, ini bit aku no ka latan baga baga ka aku no kau laju aku no paralana kereta no liwa liwa am tu malah ah malah aku no paralana kereta no.

Ya orang sana aku nak angin terabilin min, rabilin min, aku dapat pengapuan dah orang unung ina, orang itu. Aku nak beli angin terabilin min, nama air wasa, air nombor kosong, orang siam. Apa siam kusung, tulu palu, tulu palu. Tapi aku nak air alau wasa, air live Facebook, air paha kepada kaya, hina batik minyak kera komen. Live Facebook, air alau nama itu. Alright, aku nak kini ngata kapi rimbai. Ini rimbai kasar, rimbai yang dari Jefferson R, rimbai ninggalanan ra ina am kalumpusan ku. Amsen rimbai syarudi nampak rimbai ninggalanan ra ahuang ku ina rapat pengapuan tak kera oro no ina ra oro itu.

Kamaparam 2000 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkarak takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongo. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindumin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur nos.

Kansen Ralondom mendatangkan sukan Ralondom itu imunita kara keputusan pahilian Liga Super Siam hari bulan Rabulan Kalimo 2020. Pasukan DPMMFC Nawali Rasaba FC kosong sa rapahilian Liga Super Inumara Stadium Hasnal Bokia gol nu pasukan Sabah Inonsop ri Gabriel Perez Liga Sabah FC dinakan ra penalti kemenangan nu Sabah FC hinili nangiwit ri silo nang turung ra intok kawalu Liga Super. Liwarahino pasukan Malaga FC nawali ra Kuching City FC sa talu ra Stadium Hang Jabat. Kemenangan Kuching City FC mengibit risilo Rayus nan turung lain tokaruo Liga Super. Sabah FC kulimanin memupora pahilianu Liga Super 2025-2026 ahili ra pasukan Terengganu FC ra operam 5 hari bulan ra bulan kalimo angimun ra jam ka balu operam 5 ngaminit ra londo.

0: Rais no RTM pinili na sauk ra penyeras minu pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Ambaya ra Unify TV. Mandok lima ni na pasalula ra 104 pahilian Piala Dunia. Piala Dunia ala pilayan maya ra My TV RTM klik am Unify TV. Ya bapak ini itu kono inatangan sukan ra londom itu maya ramu ra kasaluan dahun bersama BFM. Amin atangan sukan ringohon min pak kapagaka ra tukir-tukir nu oro minggu. Amna semua prah itu ra oro minggu semua aplikano kaya kapi ra inatangan sukan rasa BFM kasaluan dahun baru.
1: Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 ono. Guru Bitara, pengumangan, papatandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon papasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Ya, apa kabar sekarang ini kata Vera Rimbai Rimbai ninggalanan Raina Rimbai ri Judit Korom. Sunu kono Rimbai ri Karim Pakot Rimbai ninggalanan Raruando Inunganan Rahuang Mai.

Yo apa kabar? Datang nomor studio 7 jam ke Balu Perambalu ngaminit alondom. Durim baik kan anaring ngaminit itu lirim baik kasar itu lirim bari judit korong lirim ninggalan dan ragina. Hamzu nurim bari kare mampakut lirim ninggalan dan ruandu iningan rahuang mai. Rais kalau pasuk aku bilin ini taran apa kata kara alondomino. Bilin itu intori Florita Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Pansen alondom. Ambilin kenapa sukuan kuri Helen Nyong, Florenzo Boy, Jola Dila Duvanson, Emilia Gom, Elis Lim, Justin Gabriel, Joseph Botilu, Dennis Nicholas Young, Marius Marudin, Ingam Satul, Avitus John Modit. Ambilin kenapa kansian ang ngapur, Roro Noina, rarangan-ranganku, melansan ramin kawik kena onsur saya kena kapiah, kapiahan mion. Atau kita pilih Roro, rakuan di Florita Kinajil. Peringkuran dijadi kalau peringkuran sahulirin Florita Kinajil. Ya bagar pada pengepuan da orang nu ina ra orang itu henora pengepuan da orang nu ina ra tema ra pengepuan da orang nu ina ra tahun itu bagar 2020 promono henora pentalang henora lako nu ingkoto pengorbanan nu ina ra randalon nu anembang ra atu keraja selupanan am huang ingat nu ina asau ra rondo pambalan pambalan ra kayahan nu kayahan nu lalaing ampoyo kansen nu san selupanan. Heno mayar agenda nasional inga nu ina salupanan negara ina iniau ratiang huang anguvas kainsa ampoyo amikapyo kono annau kra nilai nilai raralan nu kaansa nu kayan rasiung nu ulu ya pagbaga kanser ra oro nu ina ra kawin nu ina ina ra kono ininggalan anda ina ra oro itu pagbaga kya. Mengkoran anda kepada orang apa kata kau noi naya ral live Facebook mai sini kau noi Ryland Raina Robert Berto kansen alonam DJ kau peringkatan kansen alonam Josie Mindong betul Julita Margaret kansen alonam DJ am kawin orang orang sama BFM onsoir kau noi peringkatan kau noi naya ral live Facebook mai apa cuma rasa sama BFM alonam ino am kau noi sini apa kau noi kia ngitra bilimun enora kapat terpengepuan orang noi ina ra orang itu rau perari bulan kalimo 2020 promono maka kau noi beli ngitra bilimun enora mai rawas Mayra nombor 0 Ronosiam apa siam kusung tulu balu amika pio kono Mayra live Facebook Mayra page Mayra sama BFM ino batiki minak rak komen live Facebook Mayra lo nem itu rise kadang kini ngotak piro rimbai tori vore ini kalja ini rimbai ninggalan kansean pasi simpungan amsinu rimbai manja Osman rimbai ninggalan kayahanku.

Yo apa kabar guys, apa kata kau nak paling kurangan di layar live Facebook mai koyok main tambunan kan sana London DJ kau nak paling kurangan. Kel hai DJ kau nak paling kurangan kan sana London Rio nam Justin. Ingat Facebook lah tu kan sana London DJ kau nak kan sana London. Kawin orang orangan sama WFM mohon kabar mi kau nak paling kurangan DJ kau nak paling kurangan sama lirin Justin. Ya Bapak Rais kudu babalai kurang miun rakono babalan itu intro aku bisa meteorologi Malaysia. Rakono babalan rakono babal kawanan sambil pemahunan taka Sabah. Hinora oro nunsuau. Rahinora oro kasa pagapagaka. Ra opuram rondo hari bulan na bulan kalimu 2000 dungo pramono roro kasa.

Oronusuaw, Peninsular Kopi sa Metrology Malaysia, Rababal Kawan and Oronusuaw. Rasambit Rasusuaw, Jinangka Karumasam. Masambit Kamayon, Tumpalak Amra Samawas, Rakukulain Tok Rasolo Rapedalaman. Masambit Alondo, Rumasam Yak Poyo Rakukulain Tok. Lasuan naman ito Oronusuaw, minimum no dungo parang talo darja Celsius. Maximum talo nga parang limo darja Celsius. Bapak Rais kono hilong kono bapak pembalaan intro kopi sa Metrology Malaysia ra kono bapak la kawanan da sambil pamohonan ta kasaba ra ini ra kono rumah samyak ama salok kono hilong pembalaan intro kopi sa Metrology Malaysia. Rais kono kini ngota kapira rimbai rimbai intori kidik kedit jack lanjian rimbai ninggalan pangkaran ku di runam sunu no rimbai ri ebiso hebi abi rimbai ninggalan anda angkaus.

Yo apa pengen ada tuh dua rimbai kena nari ngomu rimbai kasar itu rimbai rekit di Jack lancar rimbai ninggal pangkaran ku dirun. Ham sunung rimbai episode hai biar rimbai ninggal ada dalam kaos. Ham peni kena ngan yak pio kau dapat kata kau rayus kau nayar live Facebook mayar alun demi tu pio. Sini aku dapat kata kau ipolirik kansen alun dom dijadi kau dapat peni kena kansen alun dom. Kansen alun dom rakawin orang orang ada sama VFM. Onsoy aku ni pelirik peni kena ngan yang ni pelirik ham sini dapat kau Elizabeth Bird. Ham itu kel kau ninggal Facebook nato. Hai DJ kono kansen alun dom. Peningkunangan nah kansen alun dom. Kansen alun dom rakawin orang orang anganku rakon di kel kau ninggal Facebook nato. Peningkunangan and near a live Facebook my page my rasa babi fi yo apa bagara is kono pabale kura miun ralo holo honu gata inora oro nusa ora oro kasa ra opram rondo ari bulan da bulan kalimo 2002 pramonom inolo holo honu gata itu pinain salono inan nguasa industri industri gata sabah lai gs oro nusa oro kasa pagapagaka Arahino raloho no susu nugata siam ngaringgit 5.5 sen sa kilogram gata kepingan ikai nugret kasa 4 ngaringgit 6.8 sen sa kilogram gata kepingan ikai nugret kado 3 ngaringgit 6.4 sen sa kilogram gata kantelan gret kasa 4 ngaringgit 4.6 sen sa kilogram gata kantelan gret kado 3 ngaringgit 3.2 sen sa kilogram Am gata sikarap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya sino kali kena paga paga kawan talan dah gata minyak orang nusa minyak kono loh loh gata no orang nusa ora opera opera mron 2 bulan bulan kelima 2002 pramonom ora kesa peninsal no inan nguasra lain dasri gata sabah LIGS. Yo papa guys kawan kini kata kabiar rimbai rimbai interi Helda Robert rimbai ninggalan andra mauyum kajujuran.

Iya, apa kan nggak suka tanah kau paparan siaran Sabah FM kasalula anda hurun berlalu mino. Mengenang ramyun, paga-paga ka rayus kau nangkini ramon dalam kasalula anda hurun berlalu Sabah FM. Hino mea kira portal no rasmi no RTM paga-paga ka hino mea ra portal no rasmi RTM radio.rtm.gov.my mika pyo mea ra RTM klik kampyo kono ra paga-paga ka rayus kono ina ra live Facebook my hino na nga rayus kono kini ngora kasalwan na hurmur mea hino mea ra live Facebook my ra page mea ra sawa BFM yang paling kurang ni pekono ra bilin-bilin na wansu era pat pangwapuan noro ino ina ni taran na paga-paga ka ina ra WhatsApp merlo no mito kampyo kono ina ra live Facebook my hino na nga ra sungkur min paga-paga ka rayus kono kawan kini ngoramon ratu kitu kirnu oro ra kesalahan dahun umur rasa ba BFM ra kena simpung takar ra pena hitura dalam kesalahan dahun umur rasa ba BFM ratu kitu kirnu oro ra jain tu malim pun dar jam ka tulu ra londom sumuku ra kepaparan dar jam ka siam ra londom gorangan rayus ko paka-paka makan sian kena ngapura oro no ina kena paka-paka ulipi kena ra ninggalanan ra kono aunnya kono ninggalanan ra ina-ina lansar romeng kawira kono onsen soyak ratu kitu kirnu oro ra kono kepiahan nyu nampi kono penjaga ra kono salupanan min paka-paka amina-ina kakawi irwani kau kena dua rimbai rapat pengapuan oro no ina hina rimbai kasat no rimbai entori jai Mr. Lasoy rimbai ninggalanan ra ina msunung no rimbai riati dizul rimbai ninggalanan ra ina ini kita rakon ya dirin kansen ra londom ramin kawi kansen ra kono ra panting esan miun.

0: Assalamualaikum, kapisan ang tutuang tabi Malaysia Madani. Bano kinongoha iti kabar na kayo nun. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo, tuludot kabar-kabar. Sabah manakadong dit apalan balajaran Malaysia, 2,000 na pada manam, 2,000 na pada malimo. 6.4 riyong ringgit garan project landscape, 2,000 na pada manam, pinatahak kumat BBT. Kabar poin-penu. Perintah pagun ke sekadung poin penu dit akapapanahan palan balajaran Malaysia RPM 2,000 na pada manam 2,000 na pada limo. RPM manahak penaguangan kuma balajaran digital om infrastruktur kesesegitan menunduk TVET om STEM. Boyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor minaboros kampai nagi tanggungan bagian keadangan belajaran dan pendudukan inklusif labus kekadayan am kapagiratan pemeruanan sikul. Ninggi samandila lansanan kanu menaribau hal tawagat biagal da sikul nakalai dan akurian menunduk ida penang sakit Sabah miampai insan-insan ida suang timpu palan hopod taun. Iaw na pengamin anahak beberosan pinapahimagon konvensyen belajaran om pitimungan tagayo mobingai kumaapat kaisan Luguan menunduk Malaysia PGBM Sabah IDSICC Kota Kinabalu. Beberosan da pinalambus di Menteri Belajaran Sains Teknologi om Inovasi Pogun Datu James Ratib. Luguan menunduk lansanan tumilambus papanau tunggungan sebagai memuruan tagayo sikul id salom menuridong kesenangan belajaran om timpu rumikot sinakagon temulok id pogunditi. Giginumu 6.4 riyong ringgit pengupan geran ababayan teka projek landscape 2,000 pada menem pinatahak kumaduna pada 5 bagian kikuasan nakayanan PBT id Sabah. Garan di lapapanu PBT papapanau ababayan karait kempen ai hijau om keperimanan panamangan kayanan peserili. Menteri Perintah Nokoyono Nam Kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros Ninggi Samandila wakon karaja papagirat kaiman tetemau suai ke Popinsi Ngubas dit panamangan kebersihan am katilambusan kayanan peserili ida tanga magigian ngai. Yawi punagi adun membakut rinuba id akantakan ababayan jelaja ai hijau 2,000 na pada manam id membakut. PBT dit kehampit lansanon memuguna kepiogaran dit apinatahak mantok papain gayo kapapanahan kempen ai hijau id akayanan ngai dialo. Kegiratan politik ida paguniti kiguna tilambusan mamagampi montok papatantu ababayan keburuan nam katundunan magigion anu papanau miampai kiwaya. Menteri Kanduan Kelidasan nam kasasagitan magigion Datuk Julita Majungki minaboros kiguna kopyo girat politik may ababayan keburuan ekonomi amit akapapanahan kauturan kuma magigion ngai anu popoburu. Iaw na po nga, minanahak buburusan pinapahimagon, karamayan tadaw kamatan, nayatan watas tokoro matunggung. Nakagirat daw magigyan na Sabah kiguno, tumilambos maningalig pisan ng piuludan. Dit nasili kagiroton na pagunditi, kampay nagi magipapantang. Aw manutun tinaru om ningkokoton. Karamayan tadaw kamatan nasili timpohon ni Desalom, papagirat pisan magigyan, magisusuai tinaru id Sabah. Kapitanud tema ton baino kamatan mengamat pisempuruan memaramai piuludan. Turu na para misa babayan kadagangan Agro Madani pinapanawi da patutong kapagun miampai gatang kadagangan. Iso titik do na pada mualu riyong ringgit. Minanahak kila pagkikitan labi do na 100,000 ringgit kuma mamagunang ngay gisom ditulan kaapat taon baino. Kuma dua mantiri pumunta naman ang kajaminanta kanon Datu Chan Fong Hin Minaboros nakadimpatan dila papakita kapapanahan to sanong ababayan dilo. Yaw Minaboros dila zera na pongo pinapahimagon kadagangan Agro Madani Mega id Kota Kinabalu id lintasan dia soka. Mantan na kaintutun nila di taon 2023 ababayan kadagangan agro madani nakapasurat kagampatan sa sanang idapatatang kapagun. Di taon 2024 kadagangan agro madani tinanudot labi walo na permiso na ribu mangindapo ang nakano pinapasurat gatang kadagangan hatus do na pada masiam titik 5 riyang ringgit miampay pagkikitan talo na pada mualo titik 8 riyang ringgit kumah mamagunang awi. Nakain kawas kagampatan ababayan dilo di taon 2025 seragatang kadagangan nakalabid hatus riyang ringgit. Montok papatanto panikidan ta kanon kasasayad kaganap mamutanam labus kakadayan unsubon papainkawas hasil kapalabusan idawatas ngay dilo. It among hubmantiri keburuan pemurunan pangindapuan ng patsakayan Datu Johnny Bon J. Kurum. Mangunsub na gidat magigyan ngawi papasili pamutanaman sebagai padagangan montok magihum kononwan. Yaw minaboras dilo untuk pinapayimagon karamayan tadaw kamatan na yatan watas baluran 2026. Rara Dian Darla Dominic napilih sebagai unduk ngadaw baluran nam nakarami titungkap tusin tunoy 5,000 ringgit trofi om pipiro titungkap asuay. Yaw na pangamobi baluran kumapiala na yatan pogun untuk limunduk karamayan tadaw kamatan ida kerisie pinampang untuk kotoluna permiso tulan kelimoh diti.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Apat na po dama 2800 siam na permapat pemerisan pinapanawi da suang ops tiris apat titik aso. Bersepadu menimpun dit oka pada manam tulan katalu gisa madit oka nihab. Seginamu 505 na pada manam kes na kasurat kapampai pabarang tambangan miagal dot diesel, petrol om gas petroleum cecair, LPG. Minabara siluguan patunod papagirat kuasa KPDN Datu Azman Adam manta daginumodilo 106 na permiso tulun tinahan. Gatang na hautensanan pikikira labi doon na pada matalu titik isa riyong ringgit. Manta da tensanan kes dit nakasurat kasalan kapampay diesel nakapasurat ginumodit akawas. It 204 na pada masiam kes sinusut petrol miampay 100 pada masiam kes. Sarawak na kapasurat kes kapampit diesel babos takawas sinusuhut Sabah o Johor. Montok petrol na po kalantan na kapasurat ginumu kes babos akawas sinusuhut dot Sabah. Tengku Makota Pahang Tengku Hasan Al Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilasyah memuluguan ekspedisi Makota Borneo ida Sabah it epikikira kapanau suab gisem tadau kotolu diti. Mengulu debi jaya di Raja Sultan Pahang, Major General Datu Muhammad Zahari Yahya Minaboros, Tengku Hasanal pikikira korikot ida tutupon kapal tumulu desom pemogunan kota Kinabalu. Untuk ajam koiso talib batang adau dot suab om papaharo piruban, miampai dit melohingan tagaya poguna Sabah Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu montok miolon pemusarahan. Tengku Hasanal ngapikiran lagi moitaka dot nulu Kinabalu untuk tadau kedua. Miampai tenudon ditupisar ampuru tinimungan pinatamod susumangod atawan di Raja Malaysia Paskau suai ke tenudon lagi dit menananud tersemok mantad PDRM. Ekspedisi di lansanan kanu pepegirat pisanangan om piso kedungan tersenong ide pilatan Pahang om Sabah. Suai ke mengunsub sunduan pisanan patriotisme ide tengah mogigion ide pegunditi. Pinsingilan kepegiratan keperokisan kopisan bumba om menampasi Malaysia JBPMS Sabah Zon Tawau. 2026 pepegirat kesediaan Emergency Response Team ERT id Sabah. Pinsingilan di Loki Gunoh mantok papatantu tinimungan ERT kasasai poin sedia menuguang nununo po kantakan. Tinimungan ERT kitungungan sebagai tinimungan maganudlang korimpunon pugulo kerikatan ditpuru GBPM. Puru Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi minaboros dilo untuk kepoi maganan pemupusan pinsingilan kepegiratan keperokison ERT GBPM Sabah Zon Tawau. Ide timpu penagi dilo mengunso bisio di tinimungan tengamulok datu manud tinimungan bomba misa sendiri da koyonan sakit om koyonan dit osusa rikoton. Lang dila papasikap lang korimpunan sekira nung antakan kes tarawarau miampai au tagal magandad kerikatan tinimungan bomba. Sungulun kusay napatay kikatumbayan nakaran idka stop iso restoranta kanan rahat ide sepanggar di tadau ko enam. Dulun dila nakita au ko periman pagulu pinagirot dan dot naiduan ginawah ditupisar pengubatan likas. It menawali luguan polis watas kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman, Minaboros. Penginsuhatanan kerimpunan nailan datulun dilo, kuminam memutul wayar latirik id etap dolinaminan dilo, peguluh nakaran. Tinan pinatud kumad unit forensik hospital Queen Elizabeth Iso montok penginsuhutan. Kes dilorinaitan sebagai napatai menigawo. Ida pemupusan sugutaku kagu hititulu dot kabar-kabar. Sabah menikan monokodung dit palan balajaran Malaysia 2026 2035. Onam titik apat riang ringgit agaran projek landscape 2026 pinataha kumad PBT. Ingka kana kabar dot pegun nulu disahira samain mantada section berita ehwal semasa
Om pinadalin dirina salutan montok keselimbahan tokoh. Salam Malaysia Madani.

Ya, tapi dia gawit itu tulan data kalimah hakam yang data ogu umu keramaian. Nah, kampai nadi tadau data baino ngama maramai toko. Aditi tadau data tina insan po kepesanangan tadau tina kumat insan nanti na hiti pemogunan. Ya, maya data lisi songulun data tina nga kamayon dat isa kagarasan naman tak dat songulun dat atanak pun si kau amu agigina. Untuk adita daw baino mamaramay to ko ditita daw dat atina masalina diti tulan dat ako lima nga mamaramay to ko diti kamatan hilahiti untuk dat baino diti nga kapanaw diti ababayan dat kamatan iya. Bata meneko iti kongaya dat tawan konsikahan na kumaha minamangun to salina dat pipiro tulan dit nakatalib kataguang to kao diti kamayon dat kawuyo tawan dit alas ukopyo katimpunon teka mimpun diti tulan dat kalimo nga kamayon dat sapo-sapo na dirasam maman to kadila to pinayko iti kongaya dat tawan iti madibut maninggaro dit akapagawit rasam dat sapo antakan ini pun ang data sipitang tenam nabawan tambunan masandakan kampai na iti tengod mantok dati iti pun ang kota Kinabalu di tadaw di baino di minsa sodap di baino nga kamayan dat nakaresam nagi dat puhod-puhod konsikahan amu agigina aku mami namangun tu rasam na po nga kamayan dat isa nagi barakat.

Batam neko ukapan ko pamalawan untuk dot atino untuk dot jam dot kumodok. Bahati lamusan to ko mamalihis dot ginawo. Nagi aman ko po niya iti kapoylan dot taniba. Ba iti sining man tadi Adi Benasius Linomis Bawang Sugo da kaditikan ako kinangot ko.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwate timpu nyampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirate lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Ya, temennya kau jam kesiam apat nepada mata luh minit ada tuang untuk data banariti. Ya, aku mada kayu di temin dalan untuk data banariti. Papa panau dat sesakayon ingat-ingatan ada kayu. Aku mendat alamau-lamau dati ilat talun-nalun ang anunuhit labi kigunong legat-legatan rulan-rulanan da kayu dat mamanau akada kasiaw lan kalansanan at asunong at akarikat-arikatay da kayu atingalig at akarikat-arikatay da kayu apon si kau tumamili makinangaw riti kasalimbahan na dat kau matam na ikaw antok dat aswabo kabarmiso dat ulan dat akalima riti taon 2000 doon na pa naman iya tapi na ikaw magal dit narangaw toko maya diti kabaran na kayo nan diti no nga iti Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Syah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Syah amitin na pang sungulun dat kamayan dat Nuridiha Putra dat Raja manta diti Pahang ang kamayan dat Nuridih Mamaluguan diti ekspedisi Mahkota Borneo dita pikir katimpun dat aswab ako permiso gisam dat kepada metelu ada tulan dat kelima hari di tahun 2002 pada menam Abah temen kau sinding na sumusut man tadi Ilya Guntabid iti langadan na ku sabah kariti kumadok ayu iti lad labus data pagun langadan kau iti doa pagun data kau iya sinding man tadi Ilya Guntabid akan aku nong hata kau

Ya, tapi nego 5 minit pagulod lumang may jam dato kumaduo iti katang regata untuk katarao dato swab pada misa dato lana ta ka 5 iti taon 2002 na pada manam. Ya, tapi nego iti katang nasusugata asiam ringgit 5 na pada 5 sen sa kilogram. Agatang nasusugata asiam ringgit 5 na pada 5 sen sa kilogram. Agatang kapingan au nauho bagrada to kay sa 4 ringgit 6 na pada 8 sen sa kilogram. Agatang kata kapingan au nauho bagrada to kay sa 4 ringgit 6 na pada 8 sen sa kilogram. Amiti gatang kata kapingan au nauho bagrada to kay 2 3 ringgit 6 na pada 4 sen sa kilogram. Agatang kata kapingan au nauho bagrada to kay 2 3 ringgit siam na permapat sen sa kilogram. Amiti katang katakan talan gradat kay sa 4 ringgit 4 na pada 6 sen sa kilogram. Agatang katakan talan gradat kay sa 4 ringgit 4 na pada 6 sen sa kilogram. Amiti katang katakan talan gradat kedua 3 ringgit turun na pada 5 sen sa kilogram. Agatang katakan talan gradat kedua 3 ringgit turun na pada 5 sen sa kilogram. Amagatang kata sikarap 1 ringgit 5 sen sa kilogram. Agatang kata sikarap 1 ringgit 5 sen sa kilogram. Ya, tapi kau ilang datang lata gata pinalabus manta da ketinanan pemarunan gatang gata Sabah tek iti LIGS. Apa tapi kau sinding pagulu da talumang mai jam da toko madua sinding manta di Mas Ni Sumiran iti kulasa kadite kenau ginong otokau.

Ya, tapi ni kuisang toko jam dah toko madua maya di tidati keselimbahan. Ya, tapi ni ku untuk rutban aditi, kawan ku kabo iti apa melawan dah telefon, kawan tak dah tapi rumah, untuk dah tuang dah tada dah minggu diti. Amba ku mada kayu di tarat di susuyan di milo man pagi rumai, man tak ku pilang ngah komendot. Akon ko man to ko pailang nga commended it karoyan do kayu dot popailang nga milo do nuridi rumamut do antok dot benediti aso walalu turu iso 2 4 4 tiko aso walu walu turu iso 2 5 siam iso

0: Boss, waig to mad isa.
1: Pawayawaya a dat maginom waig to mad teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat isa tusin. Nga, waig to mad mila mangidu panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masunong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantad takanon. Tagal na daruhangan mantad dat atinuman. Bah, amwaik tamad na po. Akon kapili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po. Lobit agerati kamantad dat onu pamusarahan dat atulunsuay.

Ponsiko, ikatay ere. Ponsiko, kanto kumadulong suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang takaw kumadulong suway, mangusikod panghupan dialog. Ponsiko! Ponsiko!

0: kada kondos.moypinkaaw.liun waig dit alabaw kapangintana dat aw takaw kailot kawayan saralam id etana taika kaligiganan dit kawayanan diri kuhara dati tongkuro dat waig harus latirik ngalo bida sonong dat lumuyung id waig dat liud dit naramasan dat magisusuay at bahan kimia liud madalaan kromos tukiharo a magisusuay rinomos tayam hom maningot dit nurulun dat liud amahal diti, kapunutan na dathakod, nu mandiolo sa koo, teko, kokoto. Intang-intang at anak di kayo, kadaplogo sa yolo dat moy pingkaaw dat liyo.
1: Iya, kumara kayo diti, pura di pangkaraja, antong rat ba na diti kapisan ng ando kumaraja. Iya, tepat no, ida timpu-timpu dat rumah sam, na diti ngapiro dati kayanan dat aluyudan ya, nanuhit labi kiguno nga, mantong-antong toko kasasay kita pinayko nanuhit, tumano diti kapailan dat tawan dat kasasay dat tumano diti kapailan dat tawan ya, tumpinayko iti karait diti kasanganwan limousin arusenat amitin pa nga iyang dipertuan agung Sultan Ibrahim adat nuridih minabaras dat isa iti kamayan dat kapantangan dit papakita isa piramutan dit tagirat am nagi iti piyong balutan dit tagirat nagi ida pilatan dat Malaysia am nagi Rusia. Kita may di Facebook di Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Aurus isa kamayan dat bansa sa sakayan adat kepemeruanan bebesta kawas Rusia kasasay man guno di Presiden Rusia Vladimir Putin id ababayan pinatamad dat apagun nagi id suang dat ababayan diplomatik edit aki guno. Tapi nak kau sinding man tadi huda Salehuddin au aku manin dual dikakaritikan au genong hatu kau.

kanu keperiman alanahas serat kepesikan ke suaben. Kada pengakan data kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih dah senang. Patayan na telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi ubinabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong.todok. Menginum waik tamat pegulu medap serat temungak ke suaben. Sesuai ke kanu memaruhang waik itinan, mila nagit papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intaluh seminggu. Teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunak timpuh dit anaruh. Memilih wati kaum kawawayat ta depan dita sonong teka kasudong. Maidat lebih da bolong atadok. Medap itimpuh dit adang, amau menganuh tinuman dit kau. Kevin, am nikotin peguluh medap. Todop di tersenong, menginsenong.kalidasan.

anak di adalan onuan dota kanon dit omis noponga katagi ta kanon dit omis kutoguang dot koboling kahangan torwal om obesity hypoactive om atagak o focus kutoguang koboling kahangan keris nipon om monsis orumbak o pomumurimon amila ubasan damagano ta kanon dit olidas ta kanon olidas opon solmon tok sinuruton dit osonong kumatanganan.

Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol, am nagi terwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan guno o, positi man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Agumulisun masa palasuan. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am ka kanan ta kanan dit ansakon ngao angot tu sabab dat mumu ta kanan dit hara hirip tumaw pagansok. Kapangakanan olidas, tanggungan tinsanak.

0: Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid ta daw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramid ta kanon dit pinatulog dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawat at karbohidrat, migal katakano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganod ginaras dot tinag. Rapaon om kawawaan, nga sunong nagi. Tua gumuh at vitamin. Yang kukurian at akanan dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mentak mengilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasian dit olidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mentok tinan tako. Mga kanta kanon dit olidas misinguyat tinan matungangis dit miti lambos. Kanu menorob dot kalori itinan mengingkurid winagat detinan serad misinguyat tinan sekurikurid in telu seminggu selinai 2-4 gisem 3-4 minit.
1: Ya, teman aku jam ke permisa pat na pada maturu minit ada tutung antok dot banaliti kemenyan dot mandap agana benar ditim pukum yang pada kayu antok atuang tarau dot minggu diti bat teman aku ya tibri kisam ku yang pada kayu tamang ay kasasay kalidasan ketinggalan tinan dato kau kapisan angan dot tutung kapisan angan dot mandap hina ku predamot.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramayan tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damat Nadih Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepeguluk kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia Anda.

0: Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod takaw na ito kau sebagian magigian ngamilan sumiliw matoh am telinga diola. Perputa tababayan dit au asanang ipanong kawigan Sabah kumades kom idnumbur 0-8-8-6-3-1-1 teka mayroon WhatsApp 0-11-6-3-3-1-1-0-2 teka mayad Maritim Malaysia idmas siam. Miampan eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.
1: Kad kredit nu namitanan? Pinanakaw sa sungulun at kentutunan nu? Sinansalad mumuguna at ikaw nu?
2: Pintong-intong no? Kadadot audutan ko.
1: Surahan na nung karamitkad pamalahawan ang pason dit audut mantadiyolo dit minsalu-salu sebagai tupisor Bank Negara Malaysia, Bank Swasta, Mangungulud Utility, teka agensi papagirat kuasa, ilan na po nga isot pamudutan. Kada kaganggaraw, pamumusaro polaid.
2: Bank Negara Malaysia au insan pakiano disaysay de papundalid tusin kumad account tulun kumotolu. Bank Negara Malaysia au papapit tusin tulun ginimuan id suang nonggo-nonggo nopot account.
1: Nung harakaswayan, ramuto na hot BNM Teleling id nomor 0-8-8-8-5-4-6-5.

Pulau layang-layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo nga sembogian mantad pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, pulau layang-layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwa buaik om mimbulai serat rumah sakwai.

Pulau layang-layang, kiharo tutup pohon kapal tumulut, rada om dodopiton susu mangod, montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo it watu karangno, pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina, kikotumbayaan, kiharo hasil, iratko gas asli, fosforus, tumau om hasil marin. Kino pantangan koyonan Malaysia, okon koit sinuratan peta tomon, mak nunuhit man toko turidongo, om man, timporono.

Itimpu adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Kailo penangko, Pulau Sebati kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papa zelim pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia it Pulau Sebati nopo nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

0: Kailangan nangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat api hatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun ka pusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianu na dat panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Penudukan menginlai tindahan babarang lelebina takkanun diteruhaid rumbak. Pekodohon istuang kabantu segit, suhut tersiriba kepenginlai itreitan tindak balas kimia istuang takkanun, suai ke ilo, ilo ngakanunagi mangantep kosunian kulat bakteria memama rumbak. Memama gunut kitailan, memama gunut okikit.

0: Halan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Wake up pusanku, we can know we go posiunku, we can know we go hanganku, mantar di pokulu. Batu pinai, sinding-sinding dusun aso, namati suai karangan di koyunga, it sabab BFM, namati, it kesalimahan boros dusun, no. Osong.

0: talasemia itu rondo arwol sayat. Inan no ulu nanti rol ra arwol itu ikya akala papasila ra ra atau sel darah merah berkualiti sumuku ra kuantiti akoma. Talasemia tu oma tayar ronda alfa beta. Amasiha au fokus ra beta talasemia karena tayar no talasemia itu aswang ritaka. Am beta talasemia tu auma tayaron payuratalo yohino talasemia minor atau pembawa, talasemia intermediate am talasemia major. Kono talasemia pembawa nando tatando ailong. Am pahilayan ra talasemia pembawa tu maya yakra ujian nora. Talasemia intermediate dan major sino tatando ailong taka. Pansuayan ruo tayar no talasemia itu tatando no talasemia intermediate ailong pat nilo mayo. Kono payo major tu semila inter payo rala lain intera umur 6 bulan semukura 18 bulan. Tatandu no arwal itu maya rasuang no hemoglobin rendah lam no inan. Kula-kula tatandu no am kono apisok paminawan, alway kaumak, berdebar-debar, arwal ulu, abilau, sumilau, ama poncok. Arwal itu omu apihah ra papandingan no sum-sum tulang intera pahaka nilo apihah am ohondo HLA atau Human Leukocyte Antigen yang match sibling donor. Peratus kosokan no prosedur berpandingan rasum-sum tulang tu antara 70-80%. Rawatan naturaino transfusi lumbak ya untuk apakah kuling rata tandu no talasemia am apakah liwa ra proses kegagalan fungsi organ wakon. Rawatan itu apakah konso yak ra quality no vayah no ulun talasemia. Mui taka aki periksa ama pandayan paya pembawa kano bahu ahuyumra andu pembawa talasemia. Mui taka angin su pra ulun-ulun atau pahaka-pahaka natiu rarul itu. Mui kapan tahak rara supaya acukup lumbak takin rapa sakit talasemia ama buli ilo anduli beraktiviti kono itaka pihak tu.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

tutu ondok morigan takau rata tapis kapam herpa rayono langkaya rababas asiat mempaliga grainan amniak mempatalur rita kau pemakuanan rata tapis koson rababas mempaliga grainan amniak mempatalur ti intorpeya ra ulun-ulun rutana ti ragalingi ama magun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu rata nati ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis ororeti nanggi serena singkatan ru teknologi tetapi sti memberita kau matum kapam pakuanon ralom bal ru kapsul titipol malumot krim amnyak timo

takau pinakara kalau maloy masusuk rasimbal rutanau ka magilong ratanau motopot intara votal sebenarnya dot mai. Tanau magabau ondo potonawan mabuli mati orang timbalus ru undang-undang am tagion semugo tra section 5 umang 5 kanun keseksaan am section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia 1994 am balu. Kesalahan mempatanau ratanau magabau tagion suku limo ngopor ngaribu ngaringgit kapam jilon sambilor kapam karuruono am tagi saribu ngaringgit pegonong orau ra kasalan ondo rulion balo masih gortano kalau petonawan.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahulina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalem am lusar nu pamahunan.

kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalom karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataranda intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon ru nataran niolalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Sang yan no po mamahoy takaw kagaganapan, tantu o kita takaw na kivapain suat na guna sebelum, ompaik sebelum. Na koy hako nang ko, duduwa din no po na isubay ko no om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadaw guna sebelum, kilati tadaw tauvi do teiseiso produk dino do omohig akanon. Ombak o produk diti, om au na di miho akanon, katahim tadaw no komoy, om mositi patamon. Produk ngawi dino, miyagata kanon i osikap ombak. Om au apatut po pion hide, miyaga daging, susu, cake, luti. Tontahu om susuvay po. Baik sebelum, best before. Nopo, na, vinasi produk pintantu i miho po akanon kisam oikot tadaw i nokosuan. Kakahal akan o produk diti nung aiso kosimbanon votik, loso om vongi katahim tadaw nokomoy. Ingkuo po na produk diti au no di kawasa pobohizon katahim tadaw nokomoy. Sebagi po bitanan takanon pinsuang tin. Dadino, umomoguno taba om omohi

kinabalu do jam koiso do nga daw do tadaw baino. Susuton non do mitubong miampay di mohoyngon tagazo pagunsaba tun musa aman id istana seri kinabalu montok miyohon pamusavan. Tengku Hasanal nga tumakad nogi do nuhu kinabalu do tadaw kaduvo miampay tonudon do upisol ompu tinimungan poimbida susumangod tawan di Raja Malaysia Pascal. Suway ka mananod tawakas mantad PDRM ekspedisi kikitumbazan kanu papavakas pionitan pivosian ompisakadazan paintantu pehatan pahang miampay saba. Suway ka papain kawas sunduvan pisompuvan om nagi guminavo pagun dahi tatanga tuhun ngavi pagun diti. Pinsing wasan kapabakasan, kabahan, kopisan, memisok tapoy, toiko bomba o mananampasi Malaysia, JPPM Sabah, Zon Tawau, Duvongaibu, Duvongpodom Onom, papabakas, kapataundan, Emergency Response Team, ERT, ID Sabah. Pinsing ubasan liti, oponsol muntak papatantu, tinimungan ERT, tamoy mo, paintaunda, tumaguvang nununu, kagaban, toiko tapo-apo. Tinimungan ERT kitanggungan sebagai tinimungan papanauhang kapaguhu paguhui koy katanpu JBPM. Pinabawas iti di pu Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi di ontok petunuzan kapanutuban pinsingubasan kapavakasan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dan timpu diho unsubon disidoh o tinimungan tangamuhok damamung tinimungan memimisok tapoy min sosondi idkinezonon sokid om aiso kauhanan. Hang diti papasikap papapanaw hang kapaguhu saupama nung antakan tapo apo miampay au mandad koy katan tinimungan memimisok taiko bomba. Sanguhun kusay na pujulan kiniopon kikatumbazan nontok kalon lotilik id tinggu zusan do iso restoran takanon dat id sepanggar di tadaw ko onom. No kita o tinan disido do au kopyuman paghuy Pinoy Magon do minidupogun do upisol pengubatan hamin pengusapan likas. No boss di panawahi mohingan pulis uvang kota Kinabalu side lot side Abdulrahman dan panayzukan kapaguhu noihan do kuminam isido memutu daway lot tilik id tinggi Tinggu Zudan kadai paguhui no koimang do kalon. Tinan do kusay dino pinatod kuma idbogizan forensik hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso montok Zazak Soizuk. Kinantakan dino pinaswat sabagi napatay monigog. Id mamupusan kinangos bagituhud abal. Sa kadungon na Sabah, pamusavan, ababazan, balajalan Malaysia, duvongay bu, duvong padam onom, gisom duvongay bu, tahong padam himo. Onom titik apat lizong linggit galan project, landscape duvongay bu, duvong padam onom, patakon kuma PBT. Ingka kaniti abal, mantad Sabah VFM. Abal na paditi nga nuhud di Sahira Samain, mantad Bogizan, Berita Hiwal Semasa, om pinadahin di Juliana Andreas, Detbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Odoi, ikonon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, mongingan, ikodon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.